Kuchikumi mwamu samba katunyezi muenda palifemo ekuleri omuntu wabuli jo mwebali nyomo mwebali ledala bagena masuno kubera nti mchatu uliriza. Mwakade kano mkirize ngenteka teke chagi na masuno kubera nti etambla. Eyo ku werekera omuguta ogwa King Oyo nyimba kabamba yeguru daleti. Tuwagila kufuruma koko kusema zingu Uganda tugendeko kusema zinga Afrika mumawanga agenja ulo atote gerevili yoru vanyumatuja kugenda ate kulukaro rablaya tuwete gerezevi ntukwe vigenda masu nukwela antibitambula ate mumawanga ago.